Na, bangkit dedel, bangkit dedel. Ni jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk ke laksa sepunya, pengudah.

0: menawan sir dah semuka. Warji tungung lumiat muka untuk bersama pada suku kami minum-minum. Mangke atau aku atuk di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak titiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan, ayo makan. Listoy bukan telur mustika neng suargo loko. Enak ku pareng.
2: Oh, kako kasmaran, ayo makan lo kako. Enak ku pareng paduh mengigal lo be. Mana tin ngonge, de mana tin ngonge, enak pada mengigal lo, be, de mana tin ngonge.

seperti yang tidak senang. Jasna tweet ya, tidak senang. Awal hari kita nanti bahas tentang jantah syaridok. Mohon awal dar terdah nargisha sekarang nargisha seluar nargisha nukawar jiran abdul dan alhuriyah. Nakal nasi nuk. Nargisha gazawat.